0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Good morning, rockstars! Happy Friday and welcome to Game HR with me, Daniel Kalingga, who will be accompanying you until 9 AM today. Pagi-pagi hari ini di hari yang sangat ditunggu dari seluruh hari weekdays, karena udah weekdays tapi berasa rasa-rasanya udah weekend ya, rockstars ya. Tapi tenang aja, gue bakal bikin berasa lebih seru lagi ya pagi-pagi ya, yang lagi jalan mungkin OTW ke kantor atau lagi nganter-nganter siapa-siapa gitu kan, atau lagi kemanapun lo di jalan pagi ini. Gue bakal nemenin lo dengan lagu pertama, ada Calvin Harris with Outside. Dan buat lagu selanjutnya, masih banyak lagu seru lainnya yang bisa lo request juga. Stay on GMHR, only on The Rockin' Life. Look.

Jenny Remix. Ini versi lagu dari Tame Impala yang barengan sama Jenny, karena dia original songnya ada yang sendiri juga. Which one is your favorite rockstars? Coba dong sambil kasih tahu ya, sambil kasih tahu juga boleh. Pagi ini lo lagi di mana? Lagi ngapain? Mungkin yang hari ini lagi OTW kerja, atau lagi ada yang WFH hari ini. Karena emang hari Jumat itu kan beberapa kantor menerapkan kebijakan WFH ya, yang sebenarnya lebih ke WFA, katanya work from home, tapi tiba-tiba keluar kemana gitu kan. Ya as long as kerjaannya selesai sih gak apa-apa ya. Yang penting kabarin aja kalau misalnya ada kerjaan, ada PR, ada deck yang belum selesai, diselesain rockstars ya. Jangan kebiasaan kayak sama pacar gak ngabarin nih ya. Atau gak ngabarinnya gara-gara hal yang lain nih ya. Karena gue baru baca nih, ada survei dari One Poll terhadap 1000 perempuan yang menemukan sekitar 50% perempuan yang udah punya pasangan katanya mengaku punya cowok cadangan atau plan B yang disiapkan kalau hubungan mereka berakhir. Ini bukan gue yang bilang loh. Gue cuma membacakan doang dari skrip yang ada ya. Dan katanya sosoknya ini bisa berasal dari teman dekat, mantan, rekan kerja, sampai teman di tempat olahraga. Bahkan 1 dari 10 percaya cowok tersebut pernah menyatakan cinta, dan 1 dari 5 yakin dia bakal rela meninggalkan semuanya demi mereka. Aduh, ini gue agak-agak gimana ya. Bener gak? Setuju apa setuju rockstars ya? Atau ada yang gak setuju, ada yang langsung, ah dari mana itu kalau boleh tahu datanya ya? Walaupun gue gak bisa bilang ini bener apa enggak gitu kan, gara-gara kalau sepengalaman gue ya ada yang iya, ada oknum-oknum yang seperti itu. Tapi banyak juga yang enggak kok rockstars ya. Tapi kalau lo gimana? Mungkin ada yang setuju atau ada yang pernah mengalami pengalaman yang sama nih? Ada yang punya temen yang seperti ini? Coba dong kasih tahu gue rockstars, sambil kasih tahu mungkin pengen diputerin lagu apa. Gue tungguin sampai jam 9 nanti ya, only on GMHR.

0: Classic Head Start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Still with me, Danar on GMHR. Pagi-paginya di TRL Rockstars. Nemenin pagi-pagi lo yang lagi ngapain nih. Coba dong, lagi weekend-weekend kayak gini. Ini enggak, udah weekend apa belum sih sebenarnya masuknya? Jumat tuh weekend apa weekday sebenarnya?
1: Weekday, tapi yang nanti-nanti para pekerja.
0: Emang iya?
1: Iya
0: kan. Emang weekend tuh berarti masuknya cuma Sabtu Minggu doang? Kok berasanya kayak udah weekend ya? Ada yang tahu gak Rockstar? Sebenarnya secara resmi itu masuknya mana ya? Tapi ya mungkin buat bagi sebagian pekerja atau hampir semua pekerja sih Jumat masih weekdays ya. Masih kerja soalnya. Masih masuk ke kantor. Masih melakukan kegiatan-kegiatannya gitu ya. Masih ada kerjaan ya, dilanjutkan lah ya. Tapi ada nih yang sepertinya lagi ditunda dulu Rockstars ya. Karena ada kabar terbaru dari Selat Sunda, di mana mungkin lo udah dengar kemarin ada kasus di mana 5 jurnalis serta 3 awak kapal itu menghilang dan hilang kontak ya. Jadi ini tim SAR resmi menghentikan operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal tersebut yang hilang kontak setelah 10 hari pencarian. Jadi udah 10 hari pencariannya, jadi belum ditemukan tanda-tanda baru lagi. Dan keputusan ini diumumkan oleh Gubernur Banten Andra Soni pada Kamis 17 September. Selama pencarian, ada 523 personel SAR gabungan dikerahkan melalui jalur darat, laut, dan udara. Area pencarian juga sudah diperluas hingga sekitar 8.509 nautical mile persegi. Tapi sampai hari terakhir, belum ditemukan tanda keberadaan rombongan maupun kapal tersebut. Dan meski operasi resmi dihentikan, Rockstars, pencarian masih bisa dibuka kembali kalau ada petunjuk baru yang bisa diverifikasi. Kita doakan aja Rockstars, semoga segera ada titik terang, informasi baru yang bisa membantu menemukan keberadaan mereka ya. Kita doakan juga untuk keluarganya pastinya. Dan semoga bisa 5 jurnalis serta 3 awak kapal ini ditemukan Rockstars ya. Dan masih bakal, kalau gue masih bakal nemenin lo sampai jam 9 nanti. And still gue masih nungguin, mungkin lo ada yang punya requestan-requestan. Dan ini ada yang udah nyapa juga di WhatsAppnya kita. Halo Kak Danar, good morning. Absen nih Novita, pendengar setia GMHR yang selalu mantap dengan lagu-lagunya. Mana-mana aktivitas, kebetulan masuk pagi udah sampai di tempat tugas. Tempat kopi ya. Salam sehat, semangat selalu untuk semuanya tanpa terkecuali. Lagunya dari si ganteng, Leni Kak, thanks. Ikutan Kak, kalau aku sih berpikiran tergantung si perempuannya aja. Ini yang tadi ya, cuma itu aja Kak. Aku sendiri pasangan atau pacar belum punya, gimana mau kayak gitu. Mau fokus kerjaan, penting menjadi best of the best. Cakep. Begini nih ya, wanita karir. Oke, okay, dan ada satu lagu ini tadi yang menjadi requestan juga, One Direction with History, yang bakal gue play pagi-paginya masih di GMHR.

Rockstar Bruno Mars with Risk It All. Ini menurut gue adalah Prince of Pop ya, karena kalau King of Pop udah dipegang sama Michael Jackson, tapi kalau misalnya Prince-nya ini still anyone's title ya. Dan Bruno Mars menurut gue fit all the criteria untuk menjadi sekarang, di zaman sekarang yang kayak pop lagunya kalau tiap ngeluarin apapun pasti number one hits. Dan salah satunya selain pastinya Risk It All itu, yang lagu dia baru-baru ini menjadi sejarah juga adalah lagunya yang judulnya I Just Might ya. Karena baru aja dia mecahin rekor dan menjadi single terlama yang ada di Hot R&B Songs Chart itu selama 35 minggu. Lo bayangin ya, 35 minggu itu berarti sekitar 8 bulan ya. Sorry banget, gue udah lama gak SMA nih, udah hitung-hitungan gue jelek banget cuy. Dan pokoknya ini menjadi terlama karena 35 minggu ada di nomor 1. Bukan sekedar ada di chart aja, lo bayangin Rockstars, untuk sekedar ada di chart aja, bahkan kadang-kadang untuk musisi atau lagu itu susah. Apalagi ini gak cuma di chart, tapi bertahan selama berminggu-minggu dan ini menjadi yang terlama. Tapi bisa memecahkan lagi ya, karena masih belum turun dari posisi nomor satunya. Kira-kira apakah dia bisa lebih lama lagi, mungkin setahun berikutnya ya. Kita tunggu aja Rockstars ya. Sambil gue tungguin juga lagu requestan lo, boleh banget. Tadi udah gue puterin tuh, salah satunya ada lagu Ariana Grande, Breathe In. Terus juga tadi lagu lain ini belum gue puterin ya, belum gue play Novita, sabar. Abis ini aku masukin ke playlist ya. Tenang, gak gue lupain ya. Paling kalau lupa ya minta maaf lagi ya. Kalau ini pokoknya gitu aja caranya ya Rockstars ya. Tapi gimana hari ini, hari Jumatnya so far ya. Mungkin ini adalah hari yang udah ditunggu-tunggu. Mungkin ditunggu gara-gara emang udah mau weekend, atau ada yang nungguinnya gara-gara ada hal lain, entah event atau mungkin ada acara yang udah lo tunggu-tunggu di weekend ini. Jadi semakin gak sabar untuk ke hari Sabtu dan Minggunya. Atau mungkin ada hal-hal lain nih yang bikin lo lagi excited belakangan ini. Karena emang gak kerasa sekarang tuh udah di beberapa bulan terakhir tahun 2026. Jadi masih sebenarnya September, technically masih quarter 3 ya. Tapi sebentar lagi akan masuk ke quarter keempat nih Rockstars ya. Dan biasanya makin akhir tahun kayak gini makin banyak tuh hal-hal yang bikin excited. Entah itu rencana yang lagi tunggu, liburan, atau misalnya mau nyobain sesuatu yang baru, hobi baru, kegiatan-kegiatan baru, kerjaan baru, maybe ya. Atau mungkin akhirnya bisa mewujudkan wishlist yang selama ini cuma ada di kepala Rockstars. Nah makanya pagi ini gue pengen nanya ke lo semua nih Rockstars ya, belakangan ini apa hal yang lagi bikin lo excited buat ngejalanin hari-hari lo? What makes you keep going and excited with your life currently Rockstars ya? Mungkin adalah tadi ada sesuatu yang lagi lo tunggu, ada kerjaan baru, hobi baru, atau ada sesuatu yang lagi lo ikutin banget. Coba dong kasih tahu gue apa aja itu. Boleh chat aja, kirim teks ke WhatsAppnya kita di 0815 1987 6876. Atau boleh juga kalau males ngetik ya, lo voice note aja biar nanti langsung gue play. Ke WhatsApp kita juga masih sama di 0815 1987 6876. Atau boleh kalau misalnya mau cerita-cerita, join live kita di @therockinlive. Boleh, atau di live TikTok gue, sama aja pokoknya ya. Gue tungguin sampai jam 9 karena masih bakal gue temenin only on The Rockin' Life.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Good morning, Rockstars. Masih pagi-pagi nih ya, masih jam 8. Ini semakin mendekati jam-jam masuk kantor loh. Udah mulai deg-degan nih yang kantornya jauh tapi masih di jalan terjebak kemacetan-kemacetan kecil di Jakarta atau mungkin kemacetan yang sangat besar ya. Tapi sih kalau Jumat biasanya gak terlalu macet ya, harusnya. Gue gak tahu kalau tempat lo gimana. Kalau di daerah depan kantor gue sih lancar-lancar aja ya, di TB Simatupang yang gue sampai sekarang gak tahu rasa Kalifornianya sebelah mananya nih. Farel Hilal, tolong jelasin ya kalau boleh ya. Tapi ya pastinya lagu-lagu yang lain juga masih nemenin lo. Tadi udah gue puterin tuh lagunya ada dari Lenny tadi udah. Terus juga ada lagunya Hi-Fi tadi main. Terus ada lagunya Shanti, Rock With You. Dan yang lain-lainnya masih bakal nemenin lo pastinya ya. Dan buat yang pengen ditemenin sama lagu lain masih, gue tungguin jawaban lo sambil gue tungguin juga jawaban dari topik hari ini. Yaitu gue tadi nanya ya, apa yang belakangan ini bikin lo excited buat ngejalanin hari-hari lo. Jadi boleh kasih tahu ke WhatsApp-nya kita, boleh teks aja, chat aja di 0815 1987686, atau boleh juga voice note kalau misalnya malas ngetik di WhatsApp yang sama juga. Boleh juga ke live kita, live TikTok di @therockinlife, karena kita masih live dari tadi ya sampai jam 9 nanti. Gue temenin, dan next up gue punya satu lagu dari My Bias di Blackpink. Ada Jennie with Fallen Angel on The Rockin' Life.

Rock your day with Rocky Life, where everyone can be a rock star. Still with me, Danner on the Rocky Life on Game HR. Barusan diputerin satu lagu dari Charlie Puth and also Wiz Khalifa, pelari culture yang benar-benar menghebohkan skena lari ya. Gara-gara emang dia yang terkenal, kayaknya paru-parunya udah ijo semua deh isinya tuh ya. Tapi ternyata larinya keren juga tuh ya. Dari mulai outfitnya, wajib sih Wiz Khalifa ya. Kayak full on head to toe, ini benar-benar best banget. Udah menjadi, padahal baru larinya baru beberapa lama, tapi udah menjadi referensi banyak orang untuk outfit, untuk fit larinya gimana ya. Dan pace-nya juga gak main-main coy. Dia 5K-nya itu sekitar pace 4 sekian gitu, kayak 20-an, under, pokoknya sub 25 lah. Menggokil ya tuh orang ya. Kita kirain kan kayak ini orang kayaknya paru-parunya udah gak bisa deh untuk napas-napas lari gitu. Kayaknya udah gimana. Ternyata dia membuktikan kita salah, rockstars ya. Dan masih banyak lagu lain yang bakal gue puterin abis ini. Lagu requestannya gitu kan. Tapi masih sambil gue tanyain juga. Topik hari ini yaitu apa hal belakang ini yang lagi membuat lo excited menjalani hari. Kalau gue sebenarnya mungkin agak-agak ada hubungannya tadi sama Wiz Khalifa, yaitu lari. Tapi gue gak specifically lari sih. Gue olahraga secara keseluruhan sih, karena gue belakangan ini lagi emang rajin banget olahraga. Dan sekarang itu kayaknya di Jakarta, di Indonesia lagi banyak banget event-event olahraga. Jadi kayak banyak event yang gue ikutin, dan kayak itu tuh membikin semangat olahraga tuh jadi nambah. Jadi kayak ada sesuatu yang sebelumnya gue olahraga, maksudnya I mean udah dari lama banget gitu kan. Dan emang dulu olahraga ya sekedar ya olahraga aja, untuk sehat aja, untuk ya dimasukin les apa gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayak ada hal yang lainnya, entah itu kayak some kind of validation atau some kind of ya untuk foto-fotonya dan lain-lain. Jadi lebih semangat aja gitu. Kalau misalnya kita lihat di WhatsApp-nya TRL, udah ada beberapa juga yang join ya. Ada, oh ini request lagu aja Alvin. Request lagunya Capital Cities yang Safe and Sound. Hari Jumat jelang pulang kerja nanti sudah berasa weekend ya katanya. Oke, ada juga dari siapa nih namanya? Josafat. Pagi GMHR, ikutan topik yang bikin gue semangat karena weekend ini udah ada schedule padel lagi. Merequest Gracie Abrams yang album barunya Death Wish. Makasih bang. Yoi, ntar gue puterin ya Gracie Abrams. This is one of my favorite musician juga, karena emang keren banget. Yang kata orang Nepo Baby, walaupun emang bener nih, dia adalah anak dari orang tuanya itu adalah ya orang industri juga ya, J.J. Abrams. Tapi dia itu menghandle itu, dan dia itu maksudnya menggunakan privilege-nya dengan sebaik-baiknya. Dan emang karyanya bagus juga sih, rockstars ya. Gua puterin yang That's So True aja gimana? Soalnya yang Death Wish yang album barunya itu belum ada, belum masuk sini ya. Tell me, oke? Kasih tahu gue kira-kira oke apa enggak. Terus juga ada dari R, siapa nih? Ravan Syah ya. Oke. Yang mau request lagunya Pamungkas Monolog kalau ada di playlist pagi ini. Boleh, ntar gue puterin. Sama tadi ada yang lewat live TikTok-nya request lagu The Weeknd yang Cry For Me. The Weeknd yang bulan depan bakal konser di Indonesia, sama ada yang request lagunya Olivia Rodrigo. Boleh, kalau gitu ini udah gue masukin lagu-lagunya. Dan buat lo yang mau request lagu, jawab topik dulu ya. Lo kasih tahu kira-kira apa hal yang belakangan ini lagi membuat lo semangat menjalani hari. Langsung aja sekali lagi kirim ke WhatsApp-nya kita di 0815 1987 6876. Only on The Rockin' Life.

0: Digital and Entertainment Media. Still with me, Danar on The Rockin' Life on GMHR. Masih gue puterin lagu tadi. Ada satu lagu dari Lisa with Sawadika. Ini adalah salah satu single dari member Blackpink lainnya ya. Kayaknya mereka ini dalam waktu yang mirip-mirip, dalam waktu yang bersamaan pada ngerilis ya. Kalau Jennie itu Fallen Angel, terus kalau Lisa Sawadika, kalau Jisoo tuh apa? Dia ngerilis singlenya yang baru-baru ini, Rose nih, kita tunggu ya. Kira-kira dia ngerilis lagunya apa? Coba kita cari ya. So far sih kalau gue sukanya itu favorit gue ya, personal favorite, walaupun semuanya enak-enak, itu adalah lagu Fallen Angel-nya Jennie. Oh, kalau Jisoo tuh Click tuh yang rilisnya 4 September gitu ya.
1: Semua ya. Pada ini ya.
0: Apa?
1: Pada
0: iya, pada ngeluarin sendiri-sendiri, dan yang gue suka beda-beda semuanya. Ini iya, Lisa dengan Sawadika ini genrenya kayak gini, terus Jennie dengan Fallen Angel, terus ada yang genrenya lebih pop lagi. Kita tunggu yang genrenya hip dude ya. Siapa tahu ada yang mau collab sama Tensi gitu ya, Rockstars. Dan gue masih bakal nanyain, ini topik hari ini yaitu apa hal yang belakangan ini membuat lo semangat menjalani hari ya. Dan ini ada dari Fred dari Surabaya yang masuk WhatsApp-nya. Gue mau request lagunya Kau dari Bilal Indrajaya featuring Maudie Ayunda buat bikin semangat orang-orang kerja di hari Jumat Syahdu ini biar tetap gaspol. Thank you, Mas. Oke, ntar bakal gue puterin ya. Coba kalau kita lihat ada dari yang lain yang udah masuk juga jawab topik hari ini. Ada dari Risa, katanya, pagi Kak Danar, aku lagi excited banget nunggu konser NCT 127 Oktober nanti. Udah mikirin outfitnya dari sekarang. Wih, Oktober kayaknya banyak konser-konser seru ya. The Weeknd Oktober ya tadi ya. Iya, The Weeknd tuh Oktober. NCT tuh Oktober tanggal berapa tuh konsernya? Pokoknya Oktober juga. Setahu gue ada yang lain lagi deh, yang konser-konser di bulan Oktober tuh. Kan tadi ada The Weeknd, ada NCT, terus kalau Ye juga kalau nggak salah tuh Oktober ya. Ye itu adalah di 24 Oktober tuh ya. Jadi emang menurut gue Oktober untuk konser musisi luar di Indo gokil sih ya. Ntar gue puterin lagunya ini, nggak usah ntar deh. Sekarang aja kalau gitu gue puterin tadi ada lagu requestan dari Fred, dan buat lo yang pengen request lagu lain atau jawab topiknya, masih gue tungguin di 0815-1987-6876. Atau mau request lagu boleh banget, tinggal bilang aja. Mau lagu apa gue cariin, gue play ini. Kayak lagu yang satu ini, requestan from Fred, Bilal Indrajaya, dan juga Maudie Ayunda, Kau, only on GMHR.

Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Demi Lovato with Sorry Not Sorry yang gue puterin pagi-paginya spesial buat lo ya. Dan masih ada yang lain juga nih yang udah request-request lagunya. Tadi ada sebelumnya gue puterin lagu Olivia Dean, Nice to Each Other, yang dimana dia Januari tahun depan, Januari 2027. Yang sebenarnya gak tahun depan banget sih, karena 2027 Januari itu tuh tinggal beberapa bulan lagi. Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan lagi cuy. Jadi kayak sebentar lagi dia akan datang ke Indonesia. Dan ini pasti banyak banget yang udah nungguin ya, salah satunya gue. Kita lihat aja kira-kira kayak gimana nanti. We have a lot of expectations for you, Miss Olivia Dean. Terus kata dia, berat juga gue ya, ekspektasinya kegedean. Yaudah, dan kalau ekspektasi dari lo rockstars, mungkin gue akan muterin lagu yang pengen lo requestin. Makanya gue bakal lanjut nih, dan di WA udah yang request juga. Dari siapa nih, siapa namanya? Namanya adalah Joe. Nomor teleponnya adalah, oh jangan dong, jangan sebutin ya, nanti gak enak. Oke, pokoknya yang belakangnya 69 tuh. Morning TRL, mau request lagu dong, boleh ya. Give Me Your Forever, Zach Tabudio. Kalau gak ada ini, Matt, Chris Brown, Leon Thomas. Boleh, ini kebetulan Matt yang Leon Thomas, and also Chris Brown, yang ini versi Chris Brown remix, ada di playlist. Jadi langsung gue puterin aja kali ya. Special for you Joe, only on GMHR.

Urban Lifestyle and Entertainment Media. Nona with the one of my favorite song from Nona, yang pastinya emang setiap lagu-lagu barunya ini memberikan gebrakan-gebrakan baru ya. Hong, terus juga Rollerblade dan lain-lain. Kita tunggu loh lagu-lagu lainnya dari Nona ya. Dan pastinya lo mungkin nungguin juga lagu-lagu lainnya dari GMHR pagi hari ini. Tapi sayang sekali sepertinya sisa satu lagu terakhir ya, gara-gara gak kerasa udah jam 9 Rockstars. And that means that gue udah 2 jam hampir ya nemenin lo from 7 AM to 9 AM today. And that means that it's time for me to say goodbye. Dan walaupun guanya harus pamit sebentar lagi, tapi tenang aja, karena siang nanti itu ada Powder Room. Hari ini barengan sama Dewi Hanafi. Tadi gue cek jadwalnya, ada DNJ juga sama Anton Pradana ya. Dan pastinya sama lagu-lagu yang masih bakal nemenin seharian loh, 24 jam. Tapi kalau sama gue ketemunya masih minggu depan, karena sekarang udah hari Jumat. Once again, happy Friday. Have a good day, stay safe, stay happy, stay healthy. And pastinya see you next week. Kalau gitu sekarang Danar pamit. And this is the last song for today. Bye-bye Rockstars.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
5: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
4: Rockin' Sports.
5: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 x 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 x 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: The Rockin' Life is on.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Mem, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: beradaptasi karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

0: guess I'm a bad liar.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angka. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
3: Kalau nggak cocok ya iya.
2: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya, 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
4: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
5: iya,
4: lagi.
5: Lu makanya habis gagal
4: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
2: Ya gue diblok.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angka di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngka untuk tahu update-nya.
6: The Rockin' Life is on.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is the Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. We're back on Powder Room. This time with Dewi Hanafi all the way up till 1 p.m. Kalau kita ngomongin soal perempuan, ada satu hal yang kayaknya lumayan universal nih. The fact that we tend to think a lot. Sampai akhirnya jadi overthinking, ya gak sih? Mulai dari hal kecil kayak mikirin jawaban gue tuh terlalu jutek gak ya? Sampai yang belum kejadian aja, kita udah sering mikirin kemungkinan terburuknya. Dan memang menariknya, perempuan itu emang cenderung lebih sering melakukan rumination atau memikirkan kembali suatu kejadian, percakapan, atau masalah yang pernah dialami itu secara berulang kali. Makanya lo ngerasa gak sih rockstars kalau kadang tuh satu kejadian bisa terus muter-muter di kepala bahkan setelah semuanya beneran udah selesai. Apalagi kalau lo udah pulang gitu ya, udah nyampe di kamar, mau tidur lagi me time. Maksudnya mau santai-santai, tiba-tiba kepala kok jadi mumet banget. Keinget berbagai kejadian yang akhirnya lo pikirin lagi possibility from A to Z. Wow, siapa yang sering kayak gitu? Kalau kita bawa ke astrologi nih, ternyata memang ada beberapa zodiak yang punya karakter yang bikin mereka naturally lebih detail, lebih observant, dan gampang kepikiran. Ada yang udah kecolek ngerasa, ih itu gue banget tuh. Nah, akan kita bahas habis ini ya. Jangan kemana-mana, sit tight and stick around right here, only on Powder Room.

Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

0: Stuff your cheeks tight because Powder Room is back. Is back.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. You're still listening to Powder Room, this time with Dewi Hanafi all the way up till 1 p.m. Selamat datang untuk yang baru join, baru dengerin via streaming mungkin dari therockinlife.com. Kali ini ditemeninnya sama Dewi Hanafi dulu ya. Tadi kita udah sedikit ngobrolin soal kenyataan kalau cewek-cewek atau perempuan itu emang cenderung lebih banyak berpikir ya, yang kadang-kadang sampai ke titik akhirnya jadi overthinking. Nah, sekarang kalau kita masuk ke astrologi nih, dua zodiak yang sering banget dikaitin sama karakter overthinking itu adalah Virgo dan Cancer. Is that you, rockstar? Kita mulai dari Virgo dulu ya. Virgo itu kan soalnya emang terkenal detail oriented dan analytical. Jadi, ketika ada sesuatu yang gak berjalan sesuai ekspektasi, mereka biasanya gak bisa sekedar langsung menerima kenyataan, oh okay, it happens, it is what it is. Tapi otaknya langsung bekerja dan wandering around, kenapa bisa kayak gini ya? Harusnya gue ngomong apa ya? Kenapa dia perilakunya kayak gitu? What went wrong? Gitu kan, semuanya dipikirin. Basically, Virgo itu bisa banget nemuin satu masalah kecil dan akan nemuin 5 kemungkinan masalah lain lagi di belakangnya. Sementara Cancer punya overthinking yang agak beda nih biasanya. Tapi kita bahas sebentar lagi ya. Buat lo yang Cancer, jangan kemana-mana. Sit tight and stick around right here only on Powder Room.
2: Hold on tight.

0: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
1: Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang di Powder Room. Kita lagi ngomongin kira-kira zodiak apa sih yang sebenarnya, bukan sebenarnya sih, tapi lebih punya kecenderungan untuk overthinking. Tadi kita udah nyentil dikit soal Virgo yang emang biasanya lebih analytical dan juga karena perfectionist gitu ya, jadi biasanya banyak banget tuh mikirin berbagai kemungkinan kenapa misalnya suatu masalah bisa terjadi, dan dari satu situasi bisa banget di breakdown menjadi berbagai possibility, kemungkinan-kemungkinan lain atau permasalahan-permasalahan lain yang bisa saja terjadi. Jadi dipikirin biar sebenarnya bisa diminimalisir juga kemungkinan terjadinya masalah, ya kan? Nah, tapi kalau Cancer ini punya cara overthinking agak berbeda. Biasanya lebih banyak analisisnya ke perasaan, emosional. Kita studi kasus dikit ya. Misalnya ada orang yang tiba-tiba balas chatnya tuh lebih singkat dari biasanya. Kalau biasanya misalnya okay, gitu, kali ini beneran cuman okay. Atau biasanya pakai beberapa emoji, kali ini gak pakai emoji gitu kan. Cancer bisa langsung mikirin nih, dia kenapa ya? Kok beda dari biasanya? Gue ada salah apa ya? Kan? Jadi kalau Virgo overthinks the details, Cancer tends to overthink the emotions. Dua-duanya sama-sama banyak mikir, tapi ternyata alasan dibaliknya bisa beda-beda. Coba dicek ke diri sendiri, yang Virgo, yang Cancer, bener apa bener?
0: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan, kalau manusia belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya lagi apa, tapi bisa ganti jadi lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Have your cheeks tight because Powder Room is back.
1: Rock your day with the Rockin' Life where everyone can be a rock star. Masih ditemenin sama Dewi Hanafi di Powder Room. Welcome Zodiac Girlies yang akhirnya udah bisa bergabung dengerin Powder Room sambil istirahat makan siang. Akhirnya join via streaming juga dari therockinlife.com. Kita lagi ngebahas tentang kebiasaan-kebiasaan zodiak yang ternyata bisa kelihatan nih dari everyday life situations. Itu kira-kira, oh ini zodiaknya ini nih gitu ya. Misalnya, situasi pertama kalau ada yang nanya, mau makan di mana nih? Kalau jawabannya, terserah lo aja deh. Nah, siapa yang paling mungkin bilang itu? Gue sudah tunjuk tangan nih ya rockstars kalau lo bisa lihat. Karena yes, itu adalah Libra. Jangan emosi dulu ya my Libra mates di luar sana. Karena ya gak sih, kita emang punya satu masalah besar, yaitu kalau dikasih terlalu banyak pilihan. Karena sebenarnya kita bisa aja memilih semuanya. Maksudnya gak apa-apa gitu sama berbagai pilihan itu. Kita gak terlalu picky. Ya gak sih, mau Italian misalnya bisa, Japanese bisa, diajak makan burger ayo juga. Tapi ketika semua orang akhirnya bilang, yaudah deh, lo aja yang pilih mau di mana, mau makan apa. Akhirnya ujung-ujungnya kita bilang, aduh terserah lo aja deh.

apalagi kalau misalnya perginya bareng-bareng gitu ya. Sebenarnya bukan karena nggak bisa menentukan pilihan, tapi menurut gue Libra itu mikirin yang enak buat semuanya gitu. Misalnya kayak gue pengen Italian sih, oke, tapi ini gue pergi sama 3 atau 4 orang lainnya. Yang lainnya mau juga gak Italian? Makanya biasanya dibalikin lagi nanyanya, lo lagi pada pengen makan apa? Gitu kan. Ini disclaimer sedikit ya Rockstars ya. Tapi gue gak tahu deh, apakah ini gue juga bisa speak for all my Libras out there. Tapi menurut gue sebenarnya kalaupun kita udah tahu maunya apa, kita bisa banget tegas menentukan pilihan, ya gak sih? Cuman memang most of the time we're just trying to keep the peace between everyone involved, ya gak sih? Beda lagi nih sama Taurus. Kalau Taurus udah punya restoran favorit, jangan coba-coba deh lo ajak pindah-pindah. Sebenarnya tuh mereka lebih gak mau ribet ke mikirnya tuh kenapa harus cari tempat baru kalau tempat yang sekarang udah terjamin enak. Kita udah tahu di sini tuh oke, ya gak sih? Jadi kalau ada yang bilang let's try somewhere new, jawabannya bisa beda. Libra mungkin masih bisa mikir-mikir, apalagi biasanya Libra tuh juga suka mencoba hal-hal yang baru ya kan. Tapi kalau itu ditanyain ke Taurus, Taurus bisa akan bilang ngapain sih, udahlah di sini aja, udah tahu enak kan makanannya. Nah, lo termasuk yang mana? Yang Taurus atau yang Libra? Atau yang Libra tapi selalu bisa menentukan pilihan? Habis ini kita lihat ya kebiasaan zodiak yang lain. Jangan kemana-mana, dengerin terus Powder Room cuma di The Rockin' Life.

0: Keep your cheeks tight because Powder Room is back. Is back.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Yes, you're still listening to Powder Room with me, Dewi Hanafi, all the way up till 1 p.m. Right now, we're talking about Zodiac girlies looking through the everyday situation. Kalau tadi ya kita ngomongin situasi pertama soal kalau ditanya mau makan apa, Libra sama Taurus bisa beda banget. Libra bisa bilang terserah, Taurus bisa langsung ngasih tahu, udahlah ke tempat ini aja yang kita udah tahu udah pasti enak, ya nggak sih? Next situation, getting ready for a night out. Apalagi sekarang di hari Jumat ya. Kalau nanti malam lo juga udah punya rencana hanging out with your friends, Friday night out plan gitu kan. Kalau ada nih yang jam 7 bilang, guys, I'm ready in 5. Tapi begitu jam 7.15, belum kelihatan batang hidungnya. Jam 7.30 baru muncul kabar masih on the way. Siapa yang kira-kira suka kayak gitu? Leo. Karena kalau mau keluar, obviously they have to look good. Dan gak cuma sekedar dandan ya. Tapi beneran, the whole experience. Outfitnya harus pas, hairdo harus pas, bahkan pas lagi siap-siap, lighting di kamar tuh juga harus pas. Karena siapa tahu sekalian bikin get ready with me ya kan. Satu outfit bisa dicobain sampai 3 kali dengan berbagai styling yang mungkin berbeda. Tapi ada satu zodiak yang mungkin lebih santai. Sagittarius. Sagittarius nih bisa jadi tipe yang jam 7 baru sadar kalau, iya gue belum mandi, sedangkan udah mesti harus pergi. Tapi somehow, jam 7.30 udah siap, udah selesai. Dan yang bikin nyebelin, they still look damn good. I don't know how they do it, ya. Yeah? Walaupun gue gak tahu deh nih, apakah semua Sagittarius kayak gini, karena one of my best friend is a Sagittarius, dan dia kalau siap-siap yang paling lama. So, I don't know. Tapi ya biasanya emang yang kayak gini-gini suka gemes banget ya. Ada yang udah prepare dari jam 5 masih aja berdiri di depan lemari sambil ngomong, aduh, gue gak punya baju nih, gak tahu mau pakai apa. Apakah itu another Libra? Or is that you, rockstar? Abis ini kita lihat lagi ya, ada situasi dari kebiasaan sehari-hari apa yang bisa menggambarkan tipe zodiak lo. Don't go anywhere. Just sit tight and stick around right here, only on Powder Room.
2: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

0: Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada dua pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran G-Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. Dua pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: save the world.
1: Puff your cheeks tight, because Powder Room is back.
2: Rock your day with The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. We're back on Powder Room, barengan sama Dewi Hanafi. Kita masuk ke Zodiac Rapid Fire, yuk lihat stereotypes berdasarkan kebiasaan sehari-hari yang dilakukan sama perempuan. Let's do a quick Zodiac roll call sebelum kita wrap up nih. Kita mulai dari Virgo. Biasanya mereka ini yang paling harus punya plan, and they usually do make a really good plan down to the details. Jadi kalau lo traveling sama Virgo, serahin aja itinerary-nya sama mereka, udah pasti work out so well, ya. Percaya deh semua detail-detailnya, mereka udah tahu tempat-tempat mana aja yang harus dikunjungin, harus pergi jam berapa, bahkan kesana tuh takes how long gitu kan, bisa naik apa aja, udah. Virgo the best for your traveling partner, kecuali kalau lo maunya yang santai-santai aja ya. Libra, yang paling sering bilang terserah, tapi sebenarnya trust me, we have our preference, ya. Taurus, yang paling susah diajak keluar dari comfort zone, jadi kalau udah sekalian nyaman, pengennya sih balik ke situ-situ lagi. Leo, kalau pergi keluar, diajak hangout, pokoknya harus look good, all out. Jadi mungkin mereka yang emang paling lama kalau siap-siap. Sagittarius, ngomongin soal rencana, mereka akan bilang, kita lihat nanti aja deh. Go with the flow, apalagi orangnya adventurous banget, jadi justru udah cobain aja apa arus kita dibawanya kemana. Cancer, paling perhatian. Setuju gak? Atau baru kayaknya aja nih? Honestly, tapi ini yang bikin astrologi menurut gue fun. Sometimes gak perlu kita bahas sesuatu yang terlalu deep, tapi bisa juga dilihat dari kebiasaan kecil sehari-hari, dan tiba-tiba jadi kepikiran, wait, why is this so me? Is this my zodiac sign? Is this my sun sign, rising sign, moon sign? Apalagi kalau lo udah masuk beneran sampai breakdown to your birth chart ya. Kadang-kadang lo ngerasa, oke, ini sesuai sama rising sign gue nih gitu. Tapi kayaknya kalau pas bagian ini lebih ke moon sign gue deh. Atau bahkan kalau ngomonginnya soal hubungan, ini karena Venus sign gue sebenarnya ini nih. Jadi gue ngerasa berbeda lagi. See? Astrology is fun.
3: Hold on tight.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 x 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 x 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin,
1: Ngomong. Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Man, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. TRM. We play you the song you sing.

fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition.

0: New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
2: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harus yang ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. We play you the song you sing.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition The Icon Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Arkea,

0: Perubahan adalah sesuatu yang gak bisa kita hindari. Yang bisa kita pilih adalah bagaimana kita menghadapinya. Itulah yang disebut resilience. Sebuah tema yang diangkat oleh Jakarta International Photo Festival atau JIPFest 2026. Lewat fotografi dan seni visual, JIPFest mengajak kita melihat bagaimana manusia bertahan, beradaptasi, dan terus bergerak menghadapi perubahan. Selama 10 hari, akan ada lebih dari 50 karya, 22 JIPFest artist dari 19 negara, 30 collaborating artist, serta 29 program dan 52 guest stars. JIPFest 2026 Resilience, 11-20 September di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya sekarang di bit.ly/tiket-jipfest-2026.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: TRL.
4: We play you the song you

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan, kalau manusia belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you sing.

You're exactly where you need to be. This is TRL

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah Dancing Plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil.

0: Ya, tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rock and Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang, ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya. Juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Rock Your Day with the Rock in Life, where everyone can be rockstar. Selamat sore rockstars, Drive and Jive kembali lagi bersama gue Anton Pradana. By the way, pada hari ini, kayaknya khususnya di minggu ini ya, di lingkungan gue tuh masih banyak banget yang ngobrolin tentang Pak Purbaya yang akhirnya dipecat dari jabatannya. Dan akhirnya pada inti pembicaraannya ya, kalau Pak Purbaya dipecat, ditinggal mancing. Tapi kalau kita yang dipecat, ditinggal pusing. Kita lanjut biar gak pening di Drive and Jive dengan lagu-lagu enak pastinya rockstars. Stay tune terus sampai dengan jam 7 nanti.
1: Playing your best hits, TRL, where everyone can be a rockstar.

Rock your day with the rock in life, everyone can be rockstar. Stereo Hearts, Gym Class Heroes. Dan masih berikan gue Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti, rockstars. Ini adalah hari Jumat, tanggal tua. Mau happy-happy kok inget ini tanggal tua, rockstars. Mau cari tempat yang enak tapi lupa pengeluaran harus dibatasi. Kayaknya gajian masih 1 minggu lagi nih, rockstars. Jadi akan berakhir hari Jumat di mana nih? Kumpul di rumah temen boleh kali, ya kan? Bisa cari tempat yang penting bisa kumpul bareng, ngobrol. Makanannya bisa lo gojek atau grab, ya kan? Cari yang murah-murah aja, rockstars, yang penting ngumpul. Nah, sembari juga nih gue temani lo di hari Jumat, rockstars. Akan gue spill beberapa lagu-lagu enak yang akan gue persiapkan dan juga jadi playlist lo di jam ini. Sekaligus buat yang mau request boleh banget lo di 0815 1987 6876. Nih, gue spill dulu lagu pertama, rockstars.

Don't Love You No More, I'm Sorry. Ini lagu yang bisa lo dengarkan kurang lebih ya 15 menitan lagi, Rockstars. Jadi buat yang mungkin pernah kecewa atau dikecewakan sama orang yang dicintai, jangan mau balikan, Rockstars. Kalau lagi sakit hati banget, emang jawaban yang paling pas adalah angkat tanganmu dan juga segelas lokimu, kita bertemu di saat setengah sadar, ya kan?

menemani lu dengan bittersweet-nya. Ini bisa lu dengarkan kurang lebih 5 menitan. 6 menit deh. Jadi stay tune terus barengan gue Anton Pradana di Drive and Jive sampai dengan jam berapa? Jam 7 Rockstars. Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Buat yang ada di hati, kita mau jalan kemana nih Rockstars? Kita lanjut dulu with Nelly Furtado, Say It Right, enjoy.

0: Aduh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRL, The Rockin' Life.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rock star.

Rock your day with the rock in life, and everyone can be rockstar. Hold me closer, Elton John. Masih berikan gue Anton Pradana di Drive and Jive. Kita lanjut lagi. Selamat sore rockstars. Selamat sore yang mendengarkan juga lewat aplikasi streaming di therockinlife.com/streaming. Atau mungkin yang mendengarkan dari luar kota, entah dari Jogja, dari Semarang, dari Kalimantan, Samarinda, Banjarmasin, atau mungkin daerah-daerah lainnya. Rockstar, hai, selamat sore. Gimana kabarnya sore hari ini menuju ke malam? Di tengah Indonesia lagi kekeringan juga nih Rockstars, ya kan? Dan Jakarta juga katanya salah satu daerah yang lagi kekeringan banget. Kayaknya kalau kekeringan nih Rockstars, cari tempat yang berbau dengan kelautan, ya kan? Kita pergi ke Raja Ampat mungkin. Kita menyelam ke sana Rockstars. Tapi kalau ngomongin ke Raja Ampat nih, di Raja Ampat nih Rockstars, ya ada seorang imigran, bukan imigran sih sebetulnya, lagi ada orang yang lagi liburan ke sana. Dia ini adalah seorang instruktur selam Rockstars, asalnya itu dari Tiongkok. Nah, dia ini bikin video ngebunuh, atau bisa dibilang ya, dia ini membunuh seorang penyu sisik di Raja Ampat. Jadi dia nangkep, setelah itu dia bikin video juga kalau misalnya si penyunya ini dimasak, dibikin sup Rockstars. Padahal ya, penyu sisik ini adalah hewan langka yang dilindungi dan harusnya tidak boleh dimakan, harusnya malah dirawat. Dan akhirnya si seorang apa namanya, si siapa namanya tadi, gue jadi lupa. Jadi si penyelam ini ya, jadinya ditangkap sama kepolisian gitu. Tuh, kenapa dia kepikiran untuk makan itu harus makan penyu gitu loh. Ada ayam yang gampang, yang simple, ada ikan. Apakah dia sebetulnya tidak mendapatkan sebuah informasi di mana kalau misalnya penyu itu dilindungi di Indonesia? Yang salah gak tahu sih, kalau kayak gini apakah memang kurang pengetahuan, atau memang sebetulnya dia ini memang ya cuek-cuek aja, memang nakal. Tapi yang pasti Rockstars, kalau nangkep penyu atau ngebunuh penyu, bahkan makan penyu aja bisa masuk penjara, gimana kalau misalnya makan temen, ya gak?

Roger David Rockin Live, everyone can be rockstar. Masih di Drive and Jive. Gue itu rockstars dulu sempat ya, sempat mendengarkan sebuah pepatah atau peribahasa. Katanya, kalau berteman sama penjual parfum, lo akan ikutan wangi. Sama halnya, lo kalau berteman dengan penjual ikan, katanya lo akan juga ikutan kena amisnya. Makanya, berteman itu harus pintar-pintar. Karena circle lo menentukan kualitas lo itu seperti apa, gitu. Salah satunya adalah, kalau misalnya lo berteman dengan orang yang suka selingkuh, hati-hati, sifatnya bisa nular nih rockstars. Jadi ada sebuah studi yang dipublikasikan di Archive of Sexual Behavior. Jadi mereka ini menemukan kalau ternyata melihat atau mengetahui perselingkuhan yang dilakukan orang lain, ini bisa mempengaruhi cara seseorang memandang hubungan. Dan yang lebih menarik lagi, lingkungan pertemanan ini sangat berpengaruh dan juga membentuk apa yang dianggap normal dalam sebuah hubungan. Jadi di waktu perselingkuhan lebih sering lo lihat ya di sebuah lingkungan, batas terhadap perilaku tersebut akan jadi lebih longgar, alias toleransi lo terhadap perselingkuhan itu semakin toleransi, rockstars. Jadi kayak ya selingkuh itu wajar lah, selingkuh itu gak apa-apa lah. Mana nih coba pertemanan-pertemanan katanya sih jalannya searah, makanya nebeng bareng. Kalau jalan searah dan nebeng bareng, kenapa numpang ngecas handphonenya lama banget?

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: Rock your day with the rock in life where everyone can be rock star. Masih di Drive and Jive. Sudah di jam 6 sore rockstars. Ini masuknya sore atau malam nih rockstars kira-kira. Tapi yang pasti di sore hari ini masih barengan gue Anton Pradana. Buat lo yang mungkin ya di hari ini masih berpikir bahwa gue pengen pergi sih, tapi sama siapa ya? Duitnya ada, tapi cuman sendirian. Just me, myself, and I. Jombloan dan juga jomblowati. Kerja keras, udah. Sayang sama diri sendiri, udah. Kapan nih bisa kasih pendamping untuk diri sendiri? Berat ya? Tapi untuk gengsi, tapi ternyata untuk mereka yang namanya jadi jomblo atau melajang itu bukan hal yang berat, rockstars. Untuk informasi lengkapnya, habis ini gue kasih tahu ya.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

Rock Your Day with the Rock, he live and everyone can be rockstar. New Religion, ini cocok banget rockstars untuk para Gen Z. Kenapa? Dia punya keyakinan baru bahwa punya pasangan ternyata tidak sepenting itu. Ya kan, itu adalah sebuah keyakinan. Apa kalau setuju Gen Z? Setuju banget atau setuju aja nih? Kayaknya sih banget ya rockstars. Karena ada sebuah fenomena baru nih, ya, yang gue baca dari sebuah Instagram. Akunnya namanya Ada PAPLG. Ada apa lagi gitu ya. Jadi dia ini bilang, fenomena baru Gen Z ini diprediksi jadi generasi paling betah melajang sepanjang sejarah. Tuh rockstars, dia paling betah tuh. Dan penyebab utamanya adalah pergeseran prioritas hidup, di mana karir dan juga pendidikan lebih utama dibandingkan asmara. Dan faktor kedua dalam tekanan ekonomi adalah, maksudnya adalah tekanan ekonomi, biaya hidup tinggi dan sulitnya punya aset membuat mereka menunda pernikahan. Terus juga faktor ketiga adalah standar mental yang tinggi. Mereka lebih selektif dan takut kejebak sama hubungan yang gak sehat alias toxic relationship. Dan tren ini rockstars ya, dari data Newsweek, angka lajang Gen Z di usia muda jauh lebih tinggi dibandingkan milenial dan juga Gen X. Mereka bukan anti cinta. Mereka lebih selektif dan takut kejebak sama hubungan yang gak sehat alias toxic relationship. Dan tren ini rockstars ya, dari data Newsweek, angka lajang Gen Z di usia muda jauh

pasangan ya, tapi tidak terburu-buru untuk menikah. Karena zaman sekarang cari duit itu penting. Dan satu hal, kalau zaman dulu ya pegangan tangan aja masih ragu-ragu dan deg-degser. Kalau sekarang ya ganti spray bareng-bareng juga udah sering ya kan?

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: TRL. We play you the song you sing.

Roger Dewi The Rock, hit life and everyone can be rockstar. Drive and Jive, masih bergain gue Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti. Selamat malam buat yang memutuskan untuk nge-gym di saat hari Jumat seperti ini, rockstars. Itu adalah sebuah pilihan yang tepat ya. Jadi buat lo yang memang rajin nge-gym atau mungkin lagi proses diet, lo punya kesempatan untuk mendapatkan sebuah mobil Porsche Panamera Rockstars. Ini beneran, gue gak bohong. Tapi kalau misalnya lo nge-gymnya di Binzhou, China. Jadi gym di Binzhou, China ini bikin challenge yang langsung jadi obrolan dan juga omongan banyak orang. Jadi ya, peserta yang berhasil menurunkan berat badan sebanyak 50 kg dalam waktu 3 bulan dijanjikan mendapatkan hadiah Porsche Panamera. Jadi untuk ikutan challenge yang satu ini, para pesertanya itu diwajibkan membayar dulu sebanyak 10.000 yuan. Atau kurang lebih berapa ya itu ya, rockster? Ya silahkan dirubiahkan sendiri lah ya. Dan ini sudah termasuk makan dan juga tempat tinggal selama program. Dan plot twistnya, sebenarnya Porsche ini bukan Porsche baru, tapi punya yang, ini adalah Porsche yang punya gym, terus dia bikinlah challenge ini. Dan itu sah-sah aja sih sebetulnya, ya kan? Dan challenge ini pun memang menuai dan juga dapatkan kontroversi yang begitu besar. Karena target turun 50 kg dalam waktu 3 bulan ini terlalu singkat dan dinilai terlalu ekstrim. Dan resiko untuk kesehatannya juga terlalu besar. Kalau kita lihat dari banyaknya turunnya berat badan ya, ini dikhususkan untuk yang memang obesitas parah. Berarti buat yang punya berat badannya kurang lebih 110 atau mungkin 120 lah ya, rockstars, atau at least yang 100 kilo lah dengan tinggi badan yang pas. Jadi buat kamu yang gemoy, masih berat badan 70 terus diet sampai 50 kilo tinggal 20 kilo, itu lebih ke lunglit alias balung dan juga kulit ya, jangan.

Rock your day with the rock in life and everyone can be rockstar. Anton Pradana masih menemani di Drive and Jive sampai dengan jam 7 nanti. Rockstars, kayaknya udah lama enggak nih live music kali Rockstars malam hari ini. Jumat sih adalah hari yang paling pas ya. Gue paling suka pulang pagi itu di saat ya Jumat malam menuju ke hari Sabtu. Gak tau kenapa, kayak enak aja. Karena di hari Sabtu bisa istirahat panjang, Minggu masih punya waktu recovery, supaya Senin bisa kerja lagi. Iya gak sih Rockstars? Lumayan lah, tipis-tipis aja. Ngewine-ngewine juga oke sih Rockstars. Iya gak? Tapi kalau ngomongin yang namanya wine, vodka, atau mungkin minuman yang beralkohol nih Rockstars, Gen Z itu emang agak kurang mencintai minuman-minuman seperti itu. Dan menurut gue sebetulnya ada baiknya juga. Jadi, kalau dibandingkan dengan milenial, oh jauh. Generasi milenial ini adalah generasi yang paling suka mabuk-mabukan dalam sejarah umat manusia. Ini bukan gue yang ngomong ya. Ini beneran bukan gue yang ngomong. Ini ada sebuah data dari Instagram yang gue baca dari akunnya mediastory.id. Jadi mereka bilang, generasi milenial ini membangun reputasi sebagai generasi yang paling banyak minum. Dengan alkohol menjadi sangat terkait dan berhubungan dengan kehidupan malam, bersosialisasi, dan juga gaya hidup yang berorientasi pada pengalaman. Bahkan ada penelitian menunjukkan kalau ternyata generasi milenial cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk alkohol dibandingkan kelompok usia lainnya. Terutama untuk wine, bir kerajinan, dan juga minuman beralkohol premium. Tapi beda kan sekali lagi sama Gen Z yang lebih sedikit mengkonsumsi alkohol. Gitu loh Rockstars. Jawaban sekarang memang secara lifestyle sih menurut gua, ini pribadi ya, mungkin Gen Z lebih baik karena tidak terlalu yang kemabuk-mabukan, walaupun minum juga masih bisa ya. Tapi kalau dibilang bahwa Gen Z secara mental lebih sehat, enggak juga sih. Mungkin ya milenial itu mabuknya mabuk minuman. Tapi kalau Gen Z mabuknya adalah mabuk validasi lewat media sosial di saat ada masalah. Bener apa bener banget nih?

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah Dancing Plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. We play you the song.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: let's go! Paranoia, Party at No Limitation, on the Rockin' Like Bali, Jakarta, and Bandung, starting now.
1: Welcome to Paranoia Party and No Limitation at All, live from the Rockin' Life Jakarta and Bali. With me, One MC and DJ Dimas Akira. Dan di sini rockstar seperti biasa, gue bakal nemenin malam Jumat lu yang lagi pengen ini aja, asik-asikan aja gitu. Dan mohon maaf nih, sorry ya rockstar ya nih, soalnya suara gue tuh agak mambling soalnya gue abis cabut gigi. Tapi nggak apa-apa, kita bakal masih asik-asikan bareng, masih party-party bareng. Dan di sini bakal gue bahas party paling panas, musik update dari dancing sampai nightlife culture yang lagi ramai dibicarain. Dan kalau misalnya lagi di jalan, lagi di kamar, atau baru mau OTW party, atau lagi sakit gigi juga kayak gue, nggak apa-apa. Stay right here, turn up the volume and let the beat do the talking, 'cause paranoia is starting in.

kode GTA itu udah cukup. Nah kemarin beberapa artis besar tiba-tiba upload foto dengan style khas GTA secara hampir bersamaan nih, kayak upload bareng-bareng. Ada Fred Again, ada Pink Pantress, Travis Scott, Young Lin, sampai Cartel dan Paco Amoroso itu juga ada. Dan sekarang mulai muncul nih spekulasi kalau nanti mereka tuh bakal masuk soundtrack GTA 6 yang baru bakal keluar tahun ini. Belum ada konfirmasi resmi sebenarnya ya, tapi internet tuh udah mulai bongkar-bongkar petunjuknya. Apalagi Fred Again sampai repost salah satu postingan tersebut. Sementara tim Pink Panthers juga ikut upload foto misterius dengan emoji pohon kelapa. Nah, yang bikin masuk akal lagi, GTA ini memang dari dulu terkenal banget sama soundtrack-soundtracknya yang banyak. Orang tuh bahkan nemu lagu baru justru gara-gara dengerin radio di dalam game GTA ini, Rockstar. Jujur gue juga pernah sempat denger lagu bagus di radio GTA 6 ini. Dan GTA 6 ini sendiri bakal balik ke Vice City, setting yang terinspirasi di Miami. Jadi kebayangkan kalau lagi nyetir keliling kota, matahari terik, mobil convertible, terus tiba-tiba lagu Fred Again gitu, lagu Travis Scott, lagu yang artis yang lain gede-gede masuk gitu. Tapi gue rasa yang paling menarik adalah gimana Rockstarnya tuh bukan lu ya, maksudnya Rockstarnya tuh developer game GTA 6 ini, bisa bikin musik jadi bagian dari pengalaman main game mereka. Karena kadang kita tuh gak cuma inget GTA dari misinya, tapi kita tuh bisa inget lagu yang nemenin kita nyolong mobil, kabur dari polisi, terus muter-muter kota padahal misinya tuh belum dikerjain gitu. Dan kalau rumor soundtrack ini bener, kayaknya GTA tuh bukan cuma bakal jadi game yang kita tunggu-tunggu bertahun-tahun, tapi ini bakal jadi alasan kenapa banyak DJ tiba-tiba punya setlist baru.

0: Asti New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City. Perubahan adalah sesuatu yang gak bisa kita hindari. Yang bisa kita pilih adalah bagaimana kita menghadapinya. Itulah yang disebut resilience. Sebuah tema yang diangkat oleh Jakarta International Photo Festival atau JIPFest 2026. Lewat fotografi dan seni visual, JIPFest mengajak kita melihat bagaimana manusia bertahan, beradaptasi, dan terus bergerak menghadapi perubahan. Selama 10 hari, akan ada lebih dari 50 karya, 22 JIPFest artist dari 19 negara, 30 collaborating artist, serta 29 program dan 52 guest star. JIPFest 2026 Resilience, 11-20 September di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya sekarang di bit.ly/tiket-jipfest-2026.
1: When you go to the disco, stay away from trouble. Put your angers at home. Bare hand rules. Stop violence on the disco. This announcement is brought to you by Paranoia for your safety enjoyment.
0: Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada dua pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran G-Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. Dua pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years.
2: Hey, it's Martin Garrix.
3: Hey, I'm Dylan Francis.
4: Hi, this is AG.
5: Hi, this is Nina Kravitz.
6: I'm Anna Lunar.
7: Hi, guys, I'm Chris Lake.
8: We are still on Paranoia. Stay close.

0: Si te quieres divertir.
1: This is Paranoia Party at No Limitation at All, live and organized Jakarta and Bali. With me, one MC and DJ Dimas Akira. And right now, it's time for the second dance scene update. Biasa dong, saya AI lagi, tapi nggak apa-apa. Kali ini ceritanya agak beda nih. Karena yang masuk ke dunia AI bukan cuma startup kecil atau perusahaan teknologi. Nah, Universal Music Group juga mau bikin platform AI musik mereka sendiri. Loh, BTW ya, nggak cuma Suno doang. Nah, UMG baru aja ngumumin kerjasama dengan 11 Labs, perusahaan yang terkenal dengan teknologi AI voice dan voice cloning. Mereka nih lagi mengembangkan platform yang nantinya itu memungkinkan fans buat co-create music, remix, dan karya baru menggunakan katalog musik UMG yang udah dilisensikan gitu. Jadi gak ilegal. Jadi bayangin aja lo suka banget nih sama seorang artis dari UMG. Terus nanti lo bisa ikut bikin versi baru dari musik mereka menggunakan AI gitu. Dan UMG ini bilang platform ini bakal dibangun dengan partisipasi artis, supaya artis dan songwriter juga ikut menikmati value yang dihasilkan. Nah, menariknya UMG sendiri selama ini juga terlibat dalam berbagai persoalan hukum soal AI. Mereka tuh pernah menggugat perusahaan AI karena menggunakan katalog musik tanpa izin mereka. Sementara sekarang mereka justru bikin layanan AI sendiri dengan musik yang sudah dilisensikan gitu. Mungkin ya, ini memang arah industri kedepannya ya, Rockstar, menurut gue. Bukan manusia lawan AI, tapi manusia yang menentukan bagaimana AI ini dipakai. Bukan AI yang pakai manusia gitu. Karena teknologi kayak gini kayaknya udah nggak mungkin dihindari gitu. Semakin perkembangan zaman ya kan. Yang penting sekarang tuh bukan cuma siapa yang punya AI paling canggih,

0: the throwbacks end here, but the vibes live on. See you next time on Throwback Weekend.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

Asi New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City. Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition.

0: Grand City.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
1: Rock and Drive.
2: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song you

0: are listening to TRL, The Rockin' Life.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lobet, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lobet indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: TRL.
3: We play you the song.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun. Buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi makanya harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. We play you the song you sing.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition The Icon Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Art.

0: Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada dua pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran G Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. Dua pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
1: Rockin' Sports.
2: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
3: We play you the song you